ni ranaunjau hanaton tarangapu atuku izaninu yano na metra kutuba be uranai yano ni risini fondani tananana amboni uanatreanai zafia mantanako antondroi.